Program ini dipersembahkan oleh Martians Go Home. Program ini disusun secara khusus untuk Anda. Program ini mengandung elemen-elemen suara artifisial, tetapi juga momen-momen kebenaran. Beberapa bagian mungkin sulit dimengerti, namun ada juga yang sangat sederhana. Kami berharap program ini dapat memenuhi harapan Anda, jika ada, atau dapat memenuhi rasa ingin tahu Anda. Yakinlah bahwa kami telah melakukan yang terbaik dan apa yang akan Anda dengar adalah sesuatu yang disengaja.